Pink Valos nebadde mugumu tano chikumi kubadde ku over ya Juventus ne club ya Neken Jimejin nebadde mugumu satu lunana. So VIP badde mu 5.2 eno yuke badde tendaba kutambula bulungi ge mazima ngojoko singo ne ordinary ne VIP badde tebitambula bulungi nyonga muva mu game mwemu. So yalile wangu de yaman. Kakati una kulencha una kulencha tunauko VIP elimu auditano tubagambi yalele wangu de enche elimu audit 5 ordinary ya fenche elimu audit 10 mtuwale leta kumi kumitali bile leta abili then next single ya fulunda kulenche limo di 2.2 kumtuwale leta bile bile kumitali bile leta enanya kusa akatambula akatambula kafe aka weekend akatambula kano akatambula kano kalimu odi atano kareta atano kumutualo kareta milioni muku mituari ebili kariko gemuzi munana atano kumutualo milioni muku mituari ebili so jakupa kuziro musambu ziro mwenda inkagamu musambu sati mutano Shenda unyia.